Lapuan apor nang litum jitendera kilunalun arjo iklong tanglo aluna lamthe sining arejo aduntu alun arjo iksenang Samuel lekthe kilunalun aluna lamthe jehoklo nepirthe totangte arjo iksenang labangsalun.

tungpo rajang si hongjang deng dun phang hongjang pa sim klang si harai.

malin nang thi ang si yang re met met yang ru khang chi tang dam e ru khang chi tang dam e yang re met met yang do kha asam phan sum bi de teng rang kung nu ne si wang e phang koro nang ni klang arun nang chi sang loi hut hu jang le lo arun jang siya theng ri me thang e sa lo ni chi jan e ru khang a kang yang sum bi nang tho phang sa lo ni teng rang sum bi de chon yam e kung nu ne si wang a theng ri a bang tun.

Alabanzua Kepan, Kurkimuta, Kifikering Abirta Enri, Lapuson Tilitokar Vietunta, Nithang Lamit Kaipenajok, Non Puermita, Kurkimuepan Kifikering Abirta Enedet Aton Tidu, Lati, Initen Tognan Kurkimumetan, Initen Klemnang Edera Parman, Tokar Vipuan Dotagni Samar.

No nang litum karjulong alam kana son ki litum ki klema potkali hemalong ki so bangdu pulute prabjin pen dwai hai hui la pen se kelang asai hem ki ponang ji ke knang sorlu lasi karbi ko tingjir ilitum kamatha chikirla luna ki pangreng amarat mareng apia hok pet pen kirim ji ke knang sot lasi hemrit kachpang thirwe ji ke aknang sorlu

da thai thai tat a thai thai tat murli ki dhun sun aai da de jamuna ke tat par nidat karat uta nidat karat uta hidat pidat uta hidat pidat aiti chand tapan dignati dignati dignati dignati ram tat thai ram tat thai

0: arong asarpen masi thur jo masi arong klar igare lo kardom rosar
1: kardom kardom besang ho
0: nali ke sai klem lok bujo
1: oi lapulo jo
0: nali te morong ke arong asarpen masi thur jo masi

Radio Kharjura ratum lapona por. Hope stank alone, the reason polun, arjulong ektanglo. Lapon si, English alone kerotke parjuaja meke, kangtoniklo. Lakia kashwani dipu. Studio por piner kebra, minute grip ho, choktanglo potsi, adun tu arjusena. Lam kanaja mek. Bangsong denglong, ketching si, lam kan arjusena. Borsaliteron keja. Wrong rup kemi. Kimlonang, pumangsolam kan. Tangte, arjuk senang, labangsolam kan.

0: Radio Kerju rata tung lapo na por lam kanang deng long pen. Jo sing tok bila pen ari sang hutung keja. Kang tinga sampri. Polam kanang latum ingkung si long pen arju long ektang lo. Lapo na por cimit mipin na transmission along pen jai me kerju long bom laki akashwani dipu pen. Jai me kerot kapacha tang pun bom. FM ben along pen paru isira tok bursur keb megahertz news on air apps lapen ke race apps along pen.
1: Kardom, Rosar.
2: Kardom, kardom, besang ho.
1: Nali ke saiklem, lok bojo.
2: Oi, la pulo jo.
1: Nali te morong ke arong asar pen masi thur jo masi arong klar igare lole.
2: Oi, ti jo. Chepung ke dono dak ke ho.
1: Mi piglo Rosar. O chinam ta nili garjula nali te morong ke karbiang long bom pen ke klar na arong amen pen. Nong ilong dun busi bitar jula.
2: Nali tum kado kave hir jumelo jo.
1: Me pick lo rong sir. Nangri tumarong ke amen pen cheton chidlo rong kang thir. Kapang thir asai ki arna masailo. Lasito kadu kavita swach bharat mishana tumki deng swachata hi seva asailo cherap chetu dunona.
2: Labang so asai pen ilitu mithang ok pran ke me sen la pen det kang thir e japan mithang ahem.

Radio kar jura ratum la pona por Jacqueline teron pigilun Nazi chipa virgini pa bangsulun nale tumar jilong ekta lo la bangsuang deng la phana dun thu lo ki duna palila ke rong theng tom dipu pen sarthe tok bi durmili hanse pi serbin kropi serlin be pi george tok bi la pen alon kro alang tum kar jugang tum sarthe rong pigilun det long ri apan pusi pu bangsulun tang tarjuk tha Nang lalu teman kerjugang tung labang solon.